Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Syadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita kemarin. Telah kita baca hadis ke-1, 2, dan 3 dan beberapa penjelasan sudah kita sebutkan. Berikutnya masih melanjutkan pembahasan ini, kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Ammal ahaditsu allati dzakaraha al-muallifu rahimahullah, فمنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء

Muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa fima kariha ma lam yu'mar bima'siyatin fa'in umira bima'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Adapun hadis-hadis, jadi ini baru akan menyebutkan penjelasan hadis 1, 2 dan 3. Yang barusan kita baca ini hadis yang pertama. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi seorang muslim mendengar dan taat, yakni kepada penguasanya, kepada pemerintahnya, dalam perkara yang ia suka dan dalam perkara yang ia benci, selama ia tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Bila ia diperintah untuk berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada sikap mendengar dan tidak ada pula sikap mentaati. Qauluhu 'alal mar'i, ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh, 'alal mar'i, ada kata 'ala di situ. Ini adalah kalimat atau kata yang menunjukkan kepada kewajiban. Bahwasanya wajib atas seorang muslim dengan tuntutan keislamannya untuk mendengar dan mentaati penguasanya dalam hal yang dia suka ataupun yang tidak ia sukai. Jadi kata beliau, hatta lau umira bisyai'in yakrahuhu, walaupun dia diperintah untuk menjalankan, untuk menunaikan sesuatu yang hakikatnya tidak ia sukai, namun wajib bagi dia untuk menunaikan dan menjalankannya walaupun yang ia pandang adalah sebaliknya, yang berbeda dengan apa yang diperintah oleh penguasanya. Walaupun ia tidak suka untuk menjalankan hal itu, namun menjadi kewajiban baginya untuk menunaikannya, menjalankannya. Tentunya dengan kalimat-kalimat seperti ini, para ikhwah, para ummahat, memang bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Karena benar-benar memang kita harus menundukkan hawa nafsu kita, harus menundukkan ego kita. Dan harus datang dari seseorang yang memang benar-benar mengenal manhaj dengan baik dan menghormati manhaj itu sendiri. Karena ini bukan hal yang mudah untuk ditunaikan. Apalagi kalau sudah benar-benar melihat penguasanya yang dikatakan sebagai penguasa yang zalim, penguasa yang diktator, penguasa yang korup misalnya. Mesti akan ada di sana bibit-bibit ketidaksukaan. Nah, ini yang harus ditundukkan. Ketika penguasa, barakallahu fikum, memerintah sesuatu dari sebuah perintah,
menginstruksikan sebuah instruksi. Walaupun kita tidak suka. Kemudian kata Syekh melanjutkan, illa idza umira bi ma'siyatillah, kecuali bila dia diperintah untuk memaksiati Allah. Bila dia diperintah untuk bermaksiat kepada Allah, maka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas ketaatan segala sesuatu atau kepada segala sesuatu. Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas semua ketaatan. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, kepada Sang Pencipta. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullah, di sini terdapat dalil tentang batilnya jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mengatakan, perhatikan ucapan mereka ini, la nuti'u wulatal umuri illa fima amaranallahu bihi. Kami tidak akan mentaati penguasa, tidak akan mentaati pemerintah, kecuali dalam hal yang Allah perintahkan. Kecuali perkara yang ia perintahkan itu adalah sesuatu yang memang Allah perintahkan. Dengan pengertian, dengan makna, idza amaruna an nusalliya sallaina. Kalau pemerintah memerintahkan kita salat, maka kita salat. Kalau mereka memerintahkan kita menunaikan zakat, kita menunaikan zakat. Kenapa? Karena salat adalah sesuatu yang memang Allah perintahkan. Membayar zakat adalah sesuatu yang memang Allah perintahkan. Adapun bila mereka memerintah kita dengan satu perintah yang tidak ada dalam perintah syar'i, tidak ada perintahnya disebutkan di dalam Al-Quran, tidak pula disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah memerintahkannya poin tersebut, berarti tidak ada kewajiban taat bagi kami. Karena bila diwajibkan bagi kami mentaatinya, berarti kami telah menjadikan mereka sebagai pembuat syariat. Perhatikan poinnya ya ikhwah, para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Mereka beranggapan bahwa bila mentaati pemerintah dalam sebuah poin, dalam sebuah perkara yang tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran, demikian pula dalam sunnah, Nabi tidak perintahkan secara implisit, ya, maka kami tidak mentaatinya kalau diperintahkan sesuatu. Karena kalau mentaati berarti sudah meyakini mereka sebagai pembuat syariat. Maka pandangan yang seperti ini adalah pandangan batil, kata Syekh. Cara pandang yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kalau seandainya kita mengatakan bahwa kita tidak mentaati mereka kecuali pada perkara yang Allah perintahkan, berarti kalau begitu tidak ada dong bedanya antara pemerintah dengan selain pemerintah. Pemerintah baru ditaati kalau yang mereka perintahkan itu diperintahkan Allah dan Rasulnya.
baru kami wajib mentaatinya. Lah apa bedanya kalau begitu pemerintah dengan selain pemerintah? Karena setiap orang yang memerintahkanmu kepada yang ma'ruf dan mencegahmu dari kemungkaran, maka wajib ditaati, bukan karena faktor orang itu, tetapi karena faktor itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Berarti kalau begitu tidak ada bedanya pemerintah dengan selain pemerintah. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullah, kemudian kita katakan, bahkan justru kita telah diperintah untuk mentaati mereka, untuk mentaati penguasa, mentaati pemerintah, walaupun dalam hal yang tidak Allah perintahkan. Artinya poin itu memang tidak datang perintahnya dari Allah, namun kita tetap wajib mentaati pemerintah. Bila apa yang datang dari mereka bukanlah sesuatu yang terlarang dan bukan sesuatu yang haram, sehingga kita wajib mentaati penguasa dalam hal aturan dan undang-undang na'am, dari ketentuan-ketentuan, regulasi-regulasi, walaupun jenis poin itu memang tidak datang di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Kenapa wajib ditaati? Karena dengan kita mentaati mereka, berarti kita sesungguhnya, ini poin pentingnya, kita sesungguhnya sedang menjalankan perintah Allah. Kita sedang menjalankan perintah Rasulullah. Apa perintah Allah dan Rasulnya? Yaitu perintah agar kita mentaati penguasa. Sebagaimana ayat yang sudah kita sebutkan berulang-ulang, Allahu Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kewajiban mentaati pemerintah, mentaati penguasa, dalam makna selama apa yang mereka perintahkan, ketentuan, undang-undang, regulasi, ketetapan tertentu, naam, tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Dan ketika kita menjalankan ketentuan pemerintah, ada bentuk upaya, sekali lagi saya ulang, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah, menjaga keamanan serta jauh dari sikap menentang kepada pemerintah. Kemudian menjauhi sebab perpecahan. Karena kalau kita tidak menjalankannya, akan terjadi perpecahan. Nah, sehingga kalau dikatakan dengan ungkapan mereka tadi, la nuti'uhum illa fi syai'in umirna bihi, kami tidak akan mentaati penguasa kecuali dalam poin, dalam perkara yang kita sudah diperintah Allah dan Rasulnya. Berarti ini bermakna engkau tidak taat. Kemudian kata beliau, di sana ada sebagian aturan-aturan, regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah yang tidak menyelisihi syariat. Yang memang syariat tidak menyebutkannya to the point,
kalian harus begini, kalian harus begitu, jalankan ini, tunaikan ini,

meskipun syariat tidak menyebutkannya secara rinci, secara detail. Namun ternyata ada sebagian orang mengatakan kami tidak akan mentaati perkara ini. Fayuqalu, maka dikatakan, bal yajibu alaika an tuti'a, bahkan wajib bagimu mentaatinya. Bila engkau menentangnya, memaksiatinya, maka engkau berdosa, berhak mendapatkan hukuman Allah, serta berhak mendapatkan hukuman dari penguasa. Dan hendaknya penguasa memberikan hukuman kepada mereka, yang diistilahkan kalau naam dalam ungkapannya itu yang datang dari penguasa. Istilahnya kalau hukuman dari syariat itu kan dinamakan dengan hukum had, yang memang ada jenis-jenis hukumannya. Orang yang berzina, begini hukumannya. Orang yang mencuri, begini hukumannya. Namun ada jenis-jenis hukuman yang kebijakannya dikembalikan kepada pemerintah, yang disebut dengan at-ta'zir. Maka hendaknya pemerintah memberikan ta'zir, memberikan hukuman kepada orang-orang yang mereka memaksiati penguasa, yang semestinya wajib untuk mereka jalankan, karena mereka telah menentang perintah dari penguasanya. Padahal Allah sungguh telah memerintahkan untuk mentaati mereka. Naam. Lalu mereka ternyata menentangnya, maka sesungguhnya itu bentuk kemaksiatan kepada Allah. Maka setiap orang yang memaksiati Allah, dia berhak pantas mendapatkan at-ta'zir. At-ta'zir yakni at-ta'dib. Nah, ini yang Syekh menerangkan bahwa yang dimaksud dengan at-ta'zir adalah at-ta'dib, upaya atau bentuk pendidikan dalam rangka memberikan efek jera. Min dzalika masalan, contohnya misalnya, ini termasuk diantara contoh yang sangat mudah difahami dari contoh tentang kebijakan pemerintah yang memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Allah tidak menyebutkannya, menjelaskannya. Rasulullah dalam hadis beliau juga tidak memerintahkan secara to the point atas perkara tersebut. Misalnya begini kata Syekh, anzimatul murur, undang-undang lalu lintas, peraturan lalu lintas. Maka peraturan lalu lintas termasuk yang diatur oleh pemerintah. Dan di situ tidak ada bentuk maksiat. Maka bila seseorang menyelisihinya, maka sungguh dia bermaksiat dan dia berdosa. Ana ulangi, ana baca kalimatnya Syekh rahimahullah. Naam, fa anzimatul mururi mimma nazzamahu waliyul amri wa laysa fiha ma'siyatun fa idza khalafaha al insanu fa huwa 'asin wa athimun. Ingatkan nanti Abu Fahri atau Abu Aisyah, poin ini akan kita masukkan dalam artikel di channel ya, untuk menjadi pelajaran bagi kaum muslimin, bahkan termasuk sebagian kita yang terkadang abai atas poin ini. Mathalan as-sayru 'ala al-yasar, misalnya berjalan di bagian kiri, wasair alal yamin, dan berjalan di sebelah kanan.

Dan jalur kiri, jalur kanan. Siapa yang seharusnya di posisi jalur kiri, siapa yang di jalur kanan? Naam. Wasair fi al-ittijahil fulani. Kemudian bagaimana ketika seseorang berjalan melawan arus? Ittijahil fulani harusnya itu adalah arahnya orang. Jadi istilahnya dia nerobos melawan arus. Wa fi sayr yajibu an yaqifa idza kanat al-isharatu hamra wa ma asbaha dhalika. Dalam perjalanan wajib berhenti. Naam, kalau isyarat lampunya warna merah, yakni ketika kita berada di lampu merah. Yang namanya lampu merah berarti berhenti. Wa ma asbaha dhalika, dan yang semisal dengan itu. Kullu hadza yajibu an yunfadha wujuban. Ini semua wajib ditunaikan sebagai bentuk satu kewajiban. Fa mathalan idza kanat al-isharatu hamra wajaba 'alaika al-wuquf. Misalnya kalau isyarat lampunya merah berarti wajib bagimu untuk berhenti. La taqul, jangan kamu katakan ma amaranallahu bidzalika. Tidak ada perintah Allah seperti itu. Mana coba buka dari Al-Fatihah misalnya sampai An-Nas yang menyebutkan tentang lampu merah, merah, kuning, hijau. Tidak ada. Kemudian di situ disebutkan, misalnya diselipkan dalam surat Al-Kafirun misalnya, kewajiban untuk berhenti di lampu merah. Kalau tidak, wa maka kafir. Tidak. Ya subhanallah ya bahlul. Wulatul umur nazzamu laka hadha tanzima. Penguasa telah menetapkan aturan itu. Wa qalu iltazim bihi. Mereka mengatakan, jalankan, komitmen melaksanakannya. Fa idza tajawazta fa innaka asin athimun. Kalau engkau melanggarnya, engkau bermaksiat dan engkau berdosa. Yang miris, termasuk banyak saya saksikan di kota Jember, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Salafiyah, kepada Ahlus Sunnah. Naam, alhamdulillah bukan dari teman-teman kita ya, sangat jarang. Tapi ada pihak yang menisbatkan dirinya kepada Salafiyah. Jarang sekali pakai helm suami istri. Entah apa yang ada di benak mereka tentang penjelasan-penjelasan para ulama Ahlus Sunnah. Dalam kondisi ini bukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama juga tentang urusan, ya tadi urusan helm. Kalau tadi saya menyebutkan tentang contoh-contoh tadi, ya urusan helm, urusan SIM, STNK, plat nomor. Seandainya kita mengatakan bahwasanya keberadaan helm, pemakaian helm dan diklik bukan hanya kita jadikan sebagai sebuah kewajiban yang sudah ditetapkan aturannya oleh pemerintah, tapi benar-benar itu sebuah kebutuhan mendesak bagi kita. Bukankah insya Allah semua memahami dan memaklumi bahwa itu akan menjadi sebab yang sangat besar ketika qadarallahu wa ma syaa fa'al terjadi sebuah insiden misalnya. Alhamdulillah dengan keberadaan helm resikonya lebih minim ketika terjadi kecelakaan. Coba kalau tidak pakai helm, ya, dan benar-benar dipastikan keamanannya diklik. Naam. Suami, istri, anak. Jangan hanya suami, istrinya tidak. Kamu memang cuma sayang pada dirimu sendiri. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala bahwa fa idza tajawazta fa innaka 'asin athimun.
Bila engkau melanggar, engkau bermaksiat kepada perintah Allah dan engkau berdosa. Li'annaka qulta li rabbika, karena engkau sudah berkata kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, la sam'a wa la ta'ata, tidak ada kewajiban taat bagiku, tidak ada kewajiban mendengar. Padahal Allah Jalla Subhanah dalam Al-Quran telah menetapkan kewajiban mentaati penguasa Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis-hadis beliau yang tidak sedikit menyebutkan tentang kewajiban mentaati penguasa selama dalam perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, termasuk pula sebelum melanjutkan, kita misalnya bicara tentang surat kendaraan, ya, tentang SIM atau BPKB misalnya apa. Ini kan aturan yang sebenarnya memberikan maslahat, ya. Ini akan menjadi alat mudah untuk mengidentifikasi kebenaran kepemilikan kendaraan bermotor. Karena kalau tidak demikian, betapa gampangnya dengan maraknya berbagai macam curanmor, ya, pencurian sepeda motor misalnya, ditambah lagi banyaknya penadah. Apa kira-kira dampak yang bisa muncul ketika tidak ada regulasi undang-undang yang barakallahu fikum menetapkan dan memberikan kejelasan tentang hak kepemilikan kendaraan? Ini sesungguhnya adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Maka kata beliau melanjutkan, fa innallaha yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ayat yang sudah diulang-ulang. Kadzalika aidan fit taqatu', begitu pula misalnya dalam at-taqatu', terkait dengan persimpangan jalan. Jalan simpang atau pertigaan atau perempatan. Ma'rufun annalladhi fi al-khattil 'am huwalladhi lahul haqqu an yatajawaza. Sudah dimaklumi bahwa orang yang berada di jalan utama atau jalur lurus, dia yang berhak untuk laju, untuk jalan terlebih dahulu. Idza kunta anta fi khattin far'i, kalau engkau berada di jalan cabang, misalnya di mau nyebrang atau jalan pertigaan. Nah, artinya jangan semudah itu tiba-tiba nyelonong saja pengen nyebrang. Naam, tanpa lihat-lihat ada kendaraan ataukah tidak. Sehingga bila kita mendapati ada kendaraan yang sedang melaju, jangan tiba-tiba maju langsung nyebrang jalan saja. Nah, termasuk istilahnya berkaitan dengan marka. Marka ini diatur kalau dia barakallahu fikum putus-putus, ya sudah boleh untuk nyalip. Kalau dia sambung, ini berarti dilarang untuk nyalip. Karena memang di situ ada pertigaan atau ada tikungan. Ini kan sesungguhnya hal yang memang sudah diatur, dibaca, ditelaah, dipelajari oleh pemerintah, bahwa kalau ini diberi kesempatan semudah-mudahnya dan sebebas-bebasnya untuk menyalip kendaraan lain dalam kondisi dia adalah tikungan, ini sangat membahayakan di mana kita tidak melihat posisi kendaraan dari lawan arah, dari arah yang berlawanan. Demi keselamatan pengendara jalan. Tapi kemudian beralasan,
kami tidak akan mau menjalankan yang seperti ini. Ini undang-undang apa ini? Berarti menetapkan mereka sebagai pembuat syariat. Ya Bahlul. Naam. Ikhwan fil din azzakumullah. Kemudian intinya kata Syekh, wa kullul anzimati allati la tukhalifu syara'a, semua aturan pemerintah yang tidak menyelisihi syariat, fa innahu yajibu alayka an nuti'a ulata, atau yajibu alaina an nuti'a ulatal umur fiha. Segala atau semua undang-undang yang tidak menyelisihi syariat wajib bagi kita untuk mentaati pemerintah. Karena kalau tidak ditaati kacau balau. Ya. Akan menjadi kacau balau. Coba lihatlah misalnya betapa pentingnya dalam urusan jalan. Kita bahas dulu bab jalan ini. Keberadaan garis pembatas, garis tengah, garis marka. Ya. Kalau tidak ada garis itu yang memisahkan hak pengguna jalan yang berada di jalur kiri dan yang berada di jalur kanan, kalau tidak dikasih, dan misalnya oh pokoknya yang penting kosong, sebut saja begitu, yang penting kosong, tidak apa-apa dua jalur dipakai dari arah utara. Selama dari arah selatan tidak ada. Pokoknya dari yang dari jalur dari arah barat boleh pakai dua jalur itu selama kelihatan kosong dari arah timur. Kacau balau, hancur, korban nanti. Ya, bergelimpangan nanti korban-korban. Kelihatannya kosong, ternyata dari sana ngebut dengan kecepatan 140 km per jam. Apa kira-kira? Ini kata Syekh, wa illa asbahatil mas'alatu fawda, urusannya akan jadi kacau balau, berantakan. Wa kullu insanin lahu ra'yun, setiap orang punya pendapat sendiri. Wa kullu insanin yahkumu bima yuridu, setiap orang akan menghukumi sesuai dengan apa maunya. Wa asbaha ulatul umur la qimata lahum, akhirnya apa? Penguasa tidak punya nilai, tidak punya harga diri. Bal hum umara'u bila amrin, bahkan mereka umara', pemerintah, tapi tidak ada perintahnya. Artinya perintahnya sudah tidak dianggap. Maka wajib bagi setiap insan untuk menjalankan perintah penguasanya dalam perkara naam yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah, kecuali bila memang di situ jelas-jelas kemaksiatan. Kalau mereka misalnya mengatakan la takhruju ilal masajidi litusallu al-jum'ah, jangan, enggak boleh keluar ke masjid untuk salat Jumat, jadi dilarang menunaikan salat Jumat. La tusallu al-jum'ata wal jama'ah, ndak boleh salat Jumat, ndak boleh salat berjamaah. Qulna lahum la sam'a wa la ta'ah, maka kita mengatakan tidak ada kewajiban mendengar dan taat kalau dilarang untuk menentang syariat, dilarang menjalankan kewajiban agama. Sekiranya mereka mengatakan adzlimu annasa fi syai', silakan kalian menzalimi siapapun, yang penting kalian mampu. Berarti kan akan berlaku hukum rimba, yang kuat menindas yang lemah. Akan terjadi kekacauan yang seperti itu. Maka kita katakan bahwa tidak ada kewajiban mendengar dan taat bila pemerintah memerintahkan sesuatu yang mengandung maksiat. Kadzalika law qalu masalan, begitu pula misalnya kalau mereka mengatakan
ahliqu al-liha, cukur jenggot kalian. Mislu ba'di ad-duwali ya'muruna ri'ayahum bihalqil liha wala siyama junuduhum alladhina indahum. Contohnya misalnya kata Syekh, sebagian negara yang memerintahkan rakyatnya untuk mencukur jenggot, lebih-lebih lagi tentara-tentaranya. Lau qalu lahu, seandainya mereka pemerintahnya mengatakan kepada rakyatnya, ahliqul liha, cukur jenggot kalian, qulna la sam'a lakum wa la ta'a, tidak ada kewajiban bagi kami untuk mendengar dan taat. Wa hum athimuna fi qawlihim li junudihim ahliqul liha, dan kalau pemerintah itu memerintahkan para tentaranya, na'am, agar mereka mencukur jenggot, maka mereka berdosa. Wa hum bidzalika athimun, mereka mendapatkan dosa. Mudadduna lillahi wa rasulihi, munabizuna lillahi wa rasulihi, karena mereka melanggar dan menentang ketetapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika law qalu masalan, begitu pula misalnya kalau mereka mengatakan pemerintah, anzilu thiyabakum ila asfali minal ka'bain, turunkan pakaian kalian di bawah mata kaki, suruh isbal, wajib. Fa innana la naqulu la, kita katakan tidak, kata Syekh, la sam'a wa la ta'ah, tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Lianna hadha mimma harramahu Allah wa tawa'ada alaihi, karena ini termasuk yang Allah haramkan dan mendapatkan ancaman. Fa idza amartumuna bima'siyatin fa innana la nasma'u lakum wa la nuti', kalau kalian memerintahkan kami berbuat maksiat, maka kami tidak mendengar dan tidak mentaati, na'am, perintah kalian. Li'anna lana wa lakum rabban hukmuhu fawqa hukmina wa hukmikum, karena bagi kita, atau kita dan kalian, kami dan kalian punya Tuhan yang hukumnya di atas hukum kami dan di atas ketetapan hukum kalian. Demikian barakallahu fikum. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini bisa menjadi pencerah bagi kita semuanya. Allahu azza wa jalla mudahkan kita, na'am, beramal kebaikan, mengamalkan ilmu kita. Allah jadikan sebagai sebab keberkahan bagi kita semuanya dan keluarga kita serta masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.